Mawusandake kusijoyina ngicela ukwamukela sasifinyelele esikhathini esibaluleke kakhulu sesu likaNkulunkulu imsuzu kwembili esele ngaphambi kokuba libumbane ke ihora lesihlanu.